0: Tayo masibod lak pa magsok ko, surat po nga. In maka... Makong nag-donate. Tumana yung ni tamane. Uki o kalaklo nga. Narunang ito. Mako o nga tani yung ito. Uki o kalaklo nga. Nayak, nayakagama. Tugla ka yan ni makong nigong. Uki o nig. Ako na kalaklo. Tayo man ako. Ila. So, luman na inyuguma. Akago raw na akago ka nagpat. Tayo man na nukaktakto binyuguma. Kokto. Ama ulunga, ama kaya ulunga sokko isik po nga sibulak pamik. Aulak luta namukyang. Sokko isik ilato satsarak po nga atataga ingotan ni tuklukar ako sa mga ko. Ingotaga ananan no okakto. Tusatlak po nga sibulak patiam ako isik. Tukisikaw tigitya aklunga rutayaman tusaka ako isikaro aklunga. Kimuksiaroon na kaayamig. Ila kimuksiaroon. Tayman na. Okaktamig to sa kama. Tayman, kimuksit. Iman na tautok ko si kautigid. Suri yung sa amig karawak pang atagpun. Tautok ko si kautigid. Kimuksit. Tuki si kautigid. Tagbang amaw timinuin na sukkama. Aso ila. Nuititaw makiklunga. Takutitaw na sura ka matawa wakimuksiyarang ng aso ila takutlunga. Tawang ang inga kapigay at miksanit kaya pagaktok tawon. Makong ng inukaklutik. Iman na tukisiyat siyaklunga. Amawlunga. Ukaon nang itlunga. Ukaon nang itiyaklunga. Tagba. Inungigtag ko akailang matik. Inulatangon lulik siya kama, kapeng ito. Pagkatari tagbusok ko yung silak paka, takot siya silak paka ila, kina nga rukaw lukso ni, iyong igluto mo yung, iyong igluto mo yung lulik. Kapya siya may kamatagpo ni ama aktaw kama siya kama, ama mo tagpo nga pura dito nga. Kaya rukso nga. Anana mo takutitay ni makikan na lakso ng atasi mga kapya si Wigyo ako rin ama. Nung igarwa ama, kapya si palatak ko yung matatak ko, yung otak ko, anak ko, kung nung igarwa ama, ama mo may takpangan. Takukaw to yung mga kutaw to yung nakasulak sa guro ila, utsa ko suklo nga. Nagligo si ko yung igarwa ako na uwan ning nagligo si kong naroon ang igarwa ako na tanak. Ama mo takbo nga pura wakso nga. Izigin nakata kami uba nga ro, izigin nakso ko kapiyagi muta ako. Kapiyagi tila kaya rukso. Kanang miniti ko si kami. Kanang miniti ko si kami. O kumiyak ta miniyok ko yun. O kumiyak tak sa akin yung ikarok pa. Kahit karong magupiyo mang itiyak lo, iman na akto managuron na ito. Tana inyo akapiyagi loam. Kisong mga lutana. O kumiyak tani tigulo ni o kay karong magupi yung mga itli ko. Akto ko managaroon ni. Kisong mga lukaw yung managaroon. O kumiyak taksakan niyang ikarok pa. O kum kanang minitigok ko itiyak sa niyo. Tema, tayin na orok tili ko. Awin na taro na ikaw yung itiyak sa nga. Utsa ko siyong itiyak sa nga. Ama, tai semana suri suna apa? Nona di saat tiang anu nok kata kau bukan. Ujar ko setiak itu mah. Maju orang mereka tetak kau nama kapi anak setain nak kau bukti. Suna apa suri kapi anak semarang itu. Icer tetak bunga. Ningi orang aku jijimun. Ningi orang mulu itu mulu isit tak bukan. Aksiwarag lukadlogit kami taan na ang naunaksak. Ana nagarusukungin na kuyarag suneo kapya si piksin na po nga. Iglakatat sa piksin na nagarusukok tawin na kuyarag suneo. Tipagtak tatao koklo diklik ko ananakuk. Tayaman na sokwe sokwe silak po nga. Ama, nunaringuakkan ninguaraungai nakluta aseanun kanukiaanat takutitauna suklunga uzzaru sokkuisilarunga emanna tusa okallaktunik tusaraungillunga okkuiyuq takutitauna sullarappunga taavunga sivunnattinnu aullaaqatta aullaaqattaqatta taassumani asuila inuaraungik taavana sivunittinni takuvama Taikungata amaudungata. Okaunangna. Okatlagayangwaranga makiawaksunga. Kapiasuranga maila kiawaksunga. Okatlagumarong isimaraksumananga suri. Ikarong niglu. Agluang miglu utsaku sutiatlang migama. Ammaru. Utsaku suklunga. Tänne tämän itjuraktu. Piuattu tänne. Takuvakku tämän ilisakajun naksil loksema vaga. Tungani tämän nyutakautunga takuvangakku. Asinginni ilanginni täysymänä ilisaksingitlumme. Ekarung mitlu, agluang mitlu takuvamme. Ekarui aksuaru piuvillukit. Upengaksaangokku loksemangma täysymänä. Karuktaasaqtullukiangikkuwa amerangeqillekkuulillutiktumu yugalaakuruujaqquillutiksaqineunaraanu taassimana soqquisutsiaqquma taassimana yuraqsimajami ikaruktaaqtitaayugut utserusutsiallarmigama nangmineqlukiangikkuwa ikaruktangit taakkuwa ingutakkum kanuqtangmaarmangaatta utserusunginnama Tämä ekarongin usilakluta aurlasiju utsavasillaan. Aurlasiju on niin kuluttini tänne utsavajaa tänne tikilauktavut piuvaattu. Aurlasiluta isikijun utsavilauksimakakku. Tämä aurlasiju on isikinin utsavasuutituahallu. Ingekasimavakkatta utsavasungittiaahalluunga amma utsavasillaanunga. Aurlaaqluta taawana qimmin ungasiqquujaaruqlutin ipiutangillu takeqquujaaruqlutin utserusullalerivunga kiataawiaattannaqlunga puratitaawakkaruarlunga qimmin piugillaraqki takvanga amaammi nuisaaqsimanasuinnar magilerlunga taawtugumallunga Qimmin utsirisimalaraqki ungasiqquujaaruqlutik ingeqqaqatta. Taavunga sivum qimmi sivunikkanniujaaruanu taavunga utsirisullarermigama nunataingna qikertarpuqtu yukatannaarluni attakikkaruarluni tuaattialeqattigu tuaattiarlutiguilaa utsirisulerama. Tukisiyumagaruarlunga sanakkulluguruunniin qaaqqulluguruunniin ingeqqaneeraaksattinnik tukisiyumagaruarlunga oqarunnarnangaru tuqaatsiaqattigu taan ataataga ingutaga tukisitinnasukklugu taigunga qikertamu isigeqattarlunga tukisitinnasuleqakku emanna Okatzang innama, okakonnang ittiyagama. Kanukiang utzegiligaminga akamayuktaanga taima utzegosuligibunga. Taima ngallu utzegosukkannilu akkuililaunga innaraklunga. Ukiugaaruulaktung utzegosuligillunga ningiokpu aanniaktuaruulaktillugu. Kangangoktillugu kia angiyoguruulaktungari taisimani. Narunagunnerluni alluikkannerjuaqtuaruujunga maanna narunangilluni tamanna tunga utseringinnakku nayaqareqluma nukannik nukaringaartannik siuqaima nayaqareqluma arnattaujormik utsigusullattaaritsullarpunga utsigusuinna parukkuunnaarallungaru takpaanamaani ittermi utaarullut ningiorpu aanniartu aanniartuaru upaktaasimavaklluni upaksimavaklutiguila peralajattuksaunneratta peralajattuksaunnerama angilkaajjaasimavaklunga anaanamaru ananaga takkianinniangaalegaangat ingutarma angilqautissimavaklluninga takkianeqataavakkaruarlungaru ilaanni iqqummallalerama inutuitsiarlunga annoraaqarama tuktunnajungniuqquurtu qisiuyuksaarningila tuktunnajungniuqquurtu annoraaqarama atayuullutik kamingi atallutik kamik pageersimallutik ila taimanna kamingi atallutik tunuagutamaana siiktuaqarlutik innittaniimmata tigugakkin annoraaqasulerama atiyarnermata qiaasimallunga annoraaqasuksimagama annoraaqama unnuaangugamitaarmat takkiungasillunga takkiungallarama sunaappa ningiorput inuyunnertuvini anernekaarnernertillugu taima utserusugiorutiga toqqiyumin taakkua ataatakkukka nukariit ataatagiit nalagiit taakkuat taakkuatuatsiangoqquulaarsimapugut nunalitiulluta ila utserusullattaangikkaluarlunga taimanna paluoqquulaarsimaja qangammarikia taissumanikallak nutaqautillunga immaqaa pingasuniklunni ukioqqarnerama tamaani paluuyuksaavu tallimaniuyuksaavningit tallimaniuyuksaoqquurningittu taikkua taakkuaru ataatamanukkangit taakkua utseruttiarlugit takpangat amma utserusugunniikkanniuyallapakkuuqillunga taima taissumaniuqanigiyaaniuqquurtuq taissumaniuloorluni ukiusuli ilanganiuqquurtuq takpunga ikkiluringmut niuqquvitalukiaq autlaalaugak pitalukiaq ikimallunga qipingmikkiuqquurtuq puuqsimakkannerlunga utserusullalerigunga takpunga nunaringutikkisigatta iyoqtaq iyoqtaq tannaaqquurnerama taissumani taissumani taima tamakkuninga nukappiaqsuanik takulirama seeqqumiqaiqaqquuligillugit ilupaaqsimaju sunaappa qanoqlikiaq annoraaqaqattarneratta utserusul lapilaorsimagivunga atsituinnaqulunginniuyuksaajugalua annoraaqaqitta qallunaartaniungittortaor naalunanngittor taissumaniung aasin iyoqlagasullapingneramalukia qanukia takpa takpungarluta takpaniilaorluta taissumani utserusuluanginnama tamakkua utserigaluarlugu inuit alluittaviktuaqaluartuk saul niarlunga unikkaapalugasoqulujarniarma upengaksaliortungmingmat upengaksaliortungnermingmat aullaarluta utserusullalerivunga utserusuttiangikatakneramalukia tupengmutikittortuinnaulerluta upengaksaaraannikku utserusullalerivu silatittiangano qanigiyaanunuqqaqatta qamutingi umiarmi usseqaqquuyillutik kisimi umiangarmiklukia umiallattaa ila umiallattaammariarmi uqquuyingikkaluarluni qimmingi qimmitsinnuaqtuaaluullarmata ipiqsimanngillutik noqqarluta isuyaaqtuqatta takpungatup ila ingutaqa Tak mungkin tu pun mau itu orang tu mat. Nerek anak-anak kerja. Malik cuma as. Amma tak kuat. Dan itu orang mesok. Ujar aku tak kuat. Nanti kian aku tu persama je uparok sama tarawun. Ili sari gitu kan. Tapi emang ili sari yang nak sikau tu gitu kan. So kan mereka angin jauh orang dalam. Kanu kerja kat. Kanu kerja aku yang akal aku kalang dalam. Tak kuat mana. Inna orang tu tak kuat. Pita kang nengi mata tu kan takung uang itu aku kan. Tak kau ketungan ni paning angin yuk li tak kau tuang kau yuk tak kulit. Tak mana laut tu nak kau itu tak tang mak semak kau yang itu tak out lang mega tak sokui sini nak kau yuk semua. Amat tu perang nanti kita perang mega tak. Tahu bunga sana apa okwa mana tahu mana upeng itu tak semua awal itu terucap ucap. Ayah bersyukur kita waktu tak umian ilah waktu tu, hujau sunai waktu. Ayah waktu kerjaan awak tak nak puas dengan sokat tak tua lagi tak. Ubang ada mikit tu korok korok waktu ngah puas dengan sokat awak naji yang pergi juga. Puas dengan seluar mutak awak tak makau yang macam ni kesal yang kau yang waktu dah mana. Awak tak puas dengan segunita mata yang mana hujau sokat terak sama juga. Awak tang mik puas sini siluam, aksi siluam untuk kita kau yang macam ni kesal tak kau ini betul. Aib bak bak sutik tu, dah mana orang semalam. Amaning yang muda semalam itu kau yang kau ikan ni cari. Ida dah semalam itu ema, kima ngakkan ni temani sunah buat sego suktunga. Dah ikut kau tu ini orang semalam. Akaning out itu tu, tahu bani, kami lakukan yang menunakat gila opit lakukan itu tu, makukuruk taiko, nari mugi lakukan semaya kanu kapian, pingwa katiga kat tak lagi, tapi cuma nengi opu tokurau itu tu, ikluring maklur tak punga mana nunaga jatinya, ini kita apa itu tu, tapi cuma, tak punga maklur tak. Taikwa kaktuaro ng mata. Taikwa nukapiak takarok sa mayukut. Taikwa tusaklong apitlong narakta yun. Taikwa kuro. Tema. Ino, anang nang nga, ila ikping nang nga ning, anang nang nga ning. Ikpigi yaki urok sa mayunga. May kito kuro ko karok lunga. Taikwa ang narimu ginin. Eman na. Ilung warung itu nggak kisah ni, aita akan lebih garang. Ukur garang tu. Tahu bunga time ukuran waktu tu ukiuk tu juga. Nek kat dia kat takung itu warung semang mega tak kami ngasuk kata arok tu taro. Take waglu nari mugi jaga. Petlung nek kat arok tu tik. Petlung nek ngasuk itu nggak kaya kat dari lak semang bunga tahu bane. Ukuran itu tak kambang ayar kong ikar waktu tu. Isema kalau banyak peklama tak boleh yang ada anak-anak kepetlok tuar pada kanu ini jaga eksat ini isema peklam. Tapi mana tu? Tapi naro kimi kalau isema kata isina tu kaya orang ni kau tu. Tapi isema ni tapi makar kaya orang tu tak. Nampuk lah eksat malu kian ane gama. Kemit tetarik kut kiri dengan unyar aksi mang manga. Kedua orang nak tu gimana mesti kiri juga kedua orang cepak. Upeng aksi anggur tu juga. Kekan nanti yang itu orang tu juga waktu esemane maut sutik okok. Tapi nak ilah tiki sutik. Engkau tak tamau nga. Nama guru yakin mengit tamau nga. Tupeng noa kata ko ilah. Tupeng ako matay ko ilang. Tamao nga kata ko ruwilak sutik. Iglibi ka kakaruak sutik. Uwagod lakang makan na yurak sa mga. Tamao nga. ඔවටින් ඉත මිනිට මම මයවකට කර ඔයක් ඔච්චර තිබු අනානගර අනේ අන්නු අය පුක්තුවර ටික ටික මට කවමච්චක් තිබු උපෙන්ක්ෂාර කෝ එංගට ඔක්ක්ලුනි ඉසවක්තු යව කක්ලටින් මට එවන්න ඔකන් මට වං අරේ නැගේ පුක්තුවර අක්ෂමදා සනෝ වන්න ඉසවක්තු යව කරන්නත් තමාම තමාම කට ඇසමන කනගයාගොක්කොක්තොක් තමාම මනච්චම උටිල්ලරි ලක්ෂමං මිගත්ත තමානං මෙවටාවෙන් නක්ලුට මනච්චම මෙවටාවෙන් නක්ලුට මාක් ගෝරයක් පක්කරවක්ලට එන්නකක්ටම මනච්චම් මෙවටාවෙන් නක්ලුට මනච්චම් මෙවටාවෙන් නච්චයක්ලම ත එන්නවක් පල්ලෑගම ඇසවෙලා තෑමන්නට පුන් කල්ලනච්චයටුවෙන් නක් පක්ලුට ik dok tu aka lektilgu ujjer sukkama ila makullu atakurun iglu iglu tu aka lektilgu ikser tu aniklu nevatkunik takvare kana lektilgu ke immatya paru ya lektilgu ila tasmane okwana innatta kammane innatta tawane ukek sang optilgu ikumarik jang mitik tokallarpu taina qimasaqtaqara utertigikkanatuinaq taikwa tawanganao yaningaqtullukiang ikkunakingaqtullukiang nakingaqtukkenao yani paruiksau tainaru angnaqatik ilaqsumayaqa angnaqatimaaroqsumayaqa nillaura taikwa ngullutiktiktuarummat taina nidara ang nakatigitlarakko amma iu aerot asibawsunaqtilligu asibainnermut tusaqattasumarlugu angutaqatigitligu taitsumani taama nutaraw aksar tusangit tuuraqsumana suga qattarmayuma kingummat iu aerot nukaringaarakko taamaqsukutainnaaritsiarlugu ෑමක්සිලක්සකටක් අයගන් අනානඟට තෑම සිකෝරාර නෑරග ලන සවෝග විච්චක් පකරවාල සිවෝග විච්චක් පකරවාක්ෂම අනේක යකට ගිලිතුවාක කෑමි දෙත්ති සිකාවට යාර තක්බරි තැයින්නරු සකිකුරු ගිලක්තක තාක්වාන් ඔටලටික්තිකින් මට ukiyum waraqsuni ukiyutamatama ilangani upengaksaratillu ammaila utilerlutiktiktuarummimata tainnaru taakwa nuriaksakurugaru taannu nuriaksakuru tokaqigakku taikkunanga autlaqutsaaruttu taakwa anaanaksari taavunganao yaanu taamannaaraqsimallarpu nuriaksakuruga taanna narimugigakku ಕಸಾಕ್ಸಮತಿತ್ಲಿಗೆ ಅನೇರಾಯ ಕತಿಗೆ ಕತಕ್ಲು ನುರೆಯಾರಲಾರಾಕ್ಸಂಗ ಇವನ್ ಇಸಿಮಗೆ ಪಿತ್ತಂಗಿತ್ತಾಕ್ಲು ತಮನ್ನಾವಸಿಮಂ ಮತ್ತುಂಗಾ ಕಿಸುತಕತ್ತ್ಯಾಂಗಿನ್ನಾವಯೊಕ್ಕೋಯಿತ್ಲುನೆ ಅಮನ್ನ ಪಿಕ್ಕುನಾ ತೊಕರುವಾರಿಲಾವುಂಗೈನ್ನಾಕ್ಲುನೆ ತಮಾಮಟಿ ಕಿತ್ತುವಾರುಮ್ಮಿಂಗ್ಮ ಅಮ್ಮ ನುರೆಯಾರ್ತಾನಯೊಕ್ಲುಂಗ ಮಕ್ಕು ವಿಕ್ತಿವಾರುಕ್ಲುಂಗ ಕಸ್ಸಿನಿಕ್ಕ್ಯಾ ಒಕಿಯೊಕ್ಲುಂಗ ತಮಾನ ಕಸ್ಸವತ್ತೇವಯುಂಗ್ನೆಕ್ಕು tamakkuaru ittilukurui kippaariktikuri sivullerpaamuroortu taikkua sanajauvallaiarlut amma uvingajukuru niksana juarurummin mata sanakataunnajuk tokoruulerama taassumane sanajuaru kattakatta ittilunin uvingajukurummik tamakkuninga aakkiksugatuinnaruullutik kassiullutik ja onuruang saksiullutiklukiangikkua akkunneyaaru kuviasik mittikittalak puksanainnaaruklutigu opijareakittumigi vaktakkaikku akingumma kallunaanaklu kassakorunnikia takmanaittukorlu skituunniklu skituuqtaqalaarnerluni qasivuninganu aqaaningani skituuqtaqarmingma skituuqtaartuaruugama taassimani waakattangilaa imanna kisoqsuare maami umeaqsuami qangatasiumitliunni pikkuginersaallugu maaunga namungak sikang masan kanu amarik sungakin kuak betua kedengar ya nakar nga sekitu katak tur sekitu sejukur tain naga masih butlek pamik kasang agtaga surak sungaro sekitu sejukur gama angit kau tin surak tugu kangan sejuk kongat nga taman ingat katak tur titu ingat kana sun naiklu Pijaran itu mereka terkesan kangen, udah sehat dar, bukan sesuatu yang aneh. Ayuh kangen semua. Tapi mana orang semua tak. Tapi mana orang yang isakin itu agak dulu, naro kau jual mulu. Okey, sudah hilang ni. Aksara pion ni, tuan orang ilah pion ni berjuara tuan. Igu tahu yang mak semua kori dah semua zamannya. Aksara piutin nasik keluarlah kak tu, ikan ngoyu kak kuasin. Aksara piutin nak. Taiman nau luni, taiman nau sangat. Taiman suri skidio kat tu, skidio kak tu tu unurua raksa mangin. Kasih raksa mangat tak ya, unurua mangin ngoruk tu. Taiman itu mik. Sekitar kakak tak kagak masih, aji gigi kure tikip patuk sah nang mata dah sama. Namun kalau kure ya kata tuktur ya patuk tak tuktur kalau angit jual rak semang mata sama ni tahu bunga kereta baru tuktur ya patuk tak senar ya patuk tak atau sejauh tak mungkin kata kagak patuk mak. Ati ngatai tiap malam doa kure kumangilah doa tak nak. Bukan nak tu ni tu. Tayaman na naam magitiyakku. Pekan nakto nilu. Ano to yung natiyaklo? O kandagun nakto na kano kono yam makayaro. Ilalanang naman. Sikito ako aksuaro piyo yun nang matahan na aksit. Piyo diyo may yamigpekaklo na. At ako tiko ko tibi nakarawangan yung yugsaw. Sinahari aksit matlunog tao nung imakatiyang ako yugtoro man. Angit kaorok sanong. Sekitar kurungasi aksara piti yang sekitar kami kapur itu tak lukut kurok kurok sama kami. Iku tu pikir orang dulu ya. Tapi cuma iku terasa macam saya sungit jam. Angkat kau raksanu ajar orang apa kata masa nak baksu nengah ingat kasih kau angkat manok kanga raksu nengah. Saya nak kusah wik jawab baksu nengah. Ajar sih kau angkat utak su nengah saya nak baksu nengah.
1: Tapi mereka tanya sulit ipaksan unik kalau tu uikunganik unik karena mayor tapikan ini outfit tu mayor tayok, elainya nutaga.

Ikwah akut cuma tak usah lagi tinggi. Unikkan yang mereka kena inu nukang kantemu dotong ilang ukhalau kena mereka. Temaka umur lelu laksamat ngitok. Teku ngasuta. Kisiannya teku ukalilu. Tergin nyalu. Amisul waktu lelok semerit. Culita ma teka te ulika kena kita melayang mata. Te mali alu lingon nama sini. Ukhalau kena melayang ulika kena ni aku teman inu nazar melayang. Te ma teman seventy sen yang kacimi mga nalu lagi ko pinasawa talo sa mga mga kanal sa mga bilog yung buto ng lo amalo asingin ni pinasawa lo kapas mga damit talo talo sa mga ubigak to kanal sa mga ubigak to ng la tema aku ni orang itu, material ni orang sama mat, ni orang ni orang seni nampun, beliau terlak sama dalam cikum ni, nuna belum, yang seni beliau sama mat, kat terlak sama mat, beliau terlak sama seni, umur situ kalau amit, ada sili nusuli, timbi yoni atau terlalu betul. Atau sendiri kata lak saya mata cibulio suci cimbiut, cingul limi teka mak ali teku ngasuh lak suci. Tena nun tak ada lak sama mat nun agak jauh tu sama dia lak tu amisun umiak angin nami isu mager bini berlay mata itiju ningan itiju alum mat ilanga itiju alam umiak Oksual tadi, tak muka amun nunami aku ngaji kau tu semua betul. Kumu nak betul. Kubisik asal lagi mac, ilan hantu mager itu agam. Hantu mager guna kalau mac cipta cara mac, tama tu muka teknik review umi angin mac, isi mager jauh lebih nyok kau lagi mac, timbiye muli isi mager jauh kuning kelang mac, bip kagayang. Itak sama lo hak kamu tuang ralu gulak ni lenga teki juga lagu menama betul. Dan bil sabat ukuat yang ni gulak sama men nuna. Cikumi bilu suku gulak lima. Cikumi bilu suku ukiak ikut sama gulak tengok.

0: Mun mera maka sattia kata kuja tui naarak tui. Dan igluring meo kare yok. Mata angna tiak. Dungu suki mata. Mamiana okaro timimat inna nakitinak tugaruak. Igluring meo kare sima yok. Dungu suki mata.
1: Ila. Kayan na may namakimig tao daw kakatoktuan ni wata inutigo. Namalwa ko na pa si namak si wakin ay man nauya daw katoktuan. Ila ko rin. Ano yan na? Kayan na may. Kaya na
0: Kayan na may larok. Mata. Tekan ito, kauso ito, may ito, kari yoko. Lina, simiuni. Tunga sugi, Lina.
2: Hello. Udluen yoko.
0: Udluen yoko.
2: Yoko. Tara po ka na si kari ito. Then, inyo katanya po ko naglina ko rin. Then, nagliga ka ta ako at bimyo ta ka na. Tisaksay ko rin ata. Then, naroon na kasi tuwin na ito ko. Ayaw ko siya yung karasita. Pekatap tu nanti ni lah. Then kalau jadi kata kami aku takut inya kalau tu then angui kini angi je cuma menutar ningi kalau semaya. Kalau semaya takut ayu swing kalau sudah go ikut terasa kotak semaya orang mejok tau amal. Ma nutkanu nukak seguru waktu terutama ikhaya tu yang namanya utama iman naya waktu mayo. Then katar katar aku tak kau jigo benda then tipura then semua ilah saya jigo orang nama then kunoa Israel miona. Ukat aku jigo orang mat. Tapi tanah lapat jauh biu nurenga tanah tipura. Guti itu naik lagi macam kata kau di lama macam tapi betul kan? Ayo sejuk itu makan rotu ni kuingu ni keluar sini ini kata minit tau ikan di lama macam asli ke ikan sahur ni ini kata ni nak lihat dulu ni nama nang yang nak terus awam tu kurang ini mungkin tan tau ikan jadi sokar juga. Teman nanti yang nama itu tipura tijut tau, gua tiba kerja seorang muka ammar gua luka seguru aku tak tahu gua salaman king salaman surumone, akin ada sur, iya, David itu the king David elnya, luka seguru aku ni tahu tena, aku macam seorang ang sengi jualan ayam nak tuan pilih ni tu ni, apa struktur rumah tu ini. Dan nego suruh moni king, nukak lugu rasa ni, gua tu anong dengan gua kandinga, okang awal jadi mago, okal jadi orang ramai waktu teman nukak lugu garuk kerasa ni, tapi betul nukak lugu rasa teman neti yun nak tu kita, dan ikan waktu tiga jam lagi naun esapa, ini aku tiba nak lihat nak tu ada kata mata okal jadi ni biu jadi nama tu kata mata. Adanya ni kita kain nak tanya juga, ubah tanya juga sejuna ada yang kerjaya am ayah sejuk kerana sejuk ikan sejuk tanya juga titino, sakit titino macam nak sana, tanah aku tiga jam ada ni lalu tiga sapa, kau yang nama ulu kata nak pukul tengah, temata lalu tiga ni ulat itu.
0: Kau yang nama Elena.
2: Temata. Kau yang. Bye.
0: Bye. Kuyen na may laro ko ukara ka takaw yut. Igla may agtitakaw yut. Kuvet agtitakaw yut. Kanotuin na tiyak. Bibikina siya kiyot tiyak po nga ukara ka titititiluta. Bibikok tuyoro ko yakatang masubok to kurakal. Kisya nili tusang naraw kang niyakata. Una. Ikhaya titigyan lang nga tayo manating o yagkutusang na daw yung mayuninilya yung kakatamat Sunday request. Nating o yorikpat nilya rikan na pigyakan ng naraming mat. Daw biyo daman na nilya dilakta nga kisya nilya umingatusang naraw kagta nukangin nitin.

0: Limbic, according to plus one milang ane gak post bell makovin milo sugu juga lalang ane gak tau mi yugok uvalun ne hanne kal lalang ane gak tau mi yut nu buja balu silo dik ano gin ne aso tilo nik itu mik 40 mit 70 mut sugu lili mik ano gin galo sakanya ane gak tau sunlo nik iulo atwang ni ulaku ne gan itu mik 30 mit 50 mut sugu lili mik oko ne hak ne aso tilo gok zero Tak kuat aku sila ni ada kuhau sakain tangit. Nuna bimi, nuna siapa muli ngajuit. Hai, nak kumi mariluk. Hai, go haps go. Salah hak tu alolok mata. Suli, si buli pa ria olok tu pingu aku si olok duk. Hau pat, hanu yang ikut tak pingu olok majuit. Halinga sungami. Tawa ni Raleigh, North Carolina. Uyumik. Hai. Suli, tanah sak tu alolok amak. Hulano atuk dia ho atuk kasarik sun hikita lawama ayuk to lawame dan se khatang wala wati dan na na epic jam 2015 otil lo ni pilak taw si mayo kutuam dan na kutuam ni taw si mayo inum mare si mayo tami ko taw lok si mayo ni jaw si yak tilo amalo kutuam yu no ni telo tatin no sapum mayo tilo go to saksaw si mayo go Habs go
1: Kutua miu hati tino, tusak niyak di taulang ada. Takwa, kutua miu hati bud, ikaru langan mata. Kutua miu memiyumik, dicau siyak timik. Imbaha, ukiwan ni baut suni, takkani 2015 mi, pingu hati uyuk. Tommy Gordon.
2: Itu gulu gama, sukutu kaya ngitu gulu gama, hau yang bayau langabung.

0: Ah, hei, unika Dr. McNala seribu gut. Dan ana atat celak QD kesimajaga hiki hongia ngulak simayu. Ya yi hongiak. Ni pilih Dr. Lok simayu December 2, 1987. Ngudil logo. Suli ni pilih avininga sirak tu palo vini walwak dilogo. Sibulinga first 5 seconds tagay napi. Tusaksaw lang ayo. Nipiliok to ako tigang isimayang taga piget siya silo ni salumayok tusak sa siyok unikato iyok na to hutirilok si mayami ni akikihungyak
1: ahay yaya hungyang uguma kutu amit
2: ahay yaya hungyang uguma kutu amit Nani tu ini lima tu saya yo kalau kami nak waktu kata usum nai tu ayo kulu kalau kami ni cakai ni apa yang aku mah hujan datu kalani tu saya gaya kami kita ingat gejal itu usum ni kama mana kami ulak tu takani tak hati ni tu mulak ti lugu Jauhnya ni macam siapa yang orang lepas macam amma lo, orang lepas juga tak kami macam uha ni kita ok sama juga, tapi uigugi agapi tu ni tengah ni kena suak begalai, ati kini tu semua ni ngipit cuti kicuti, jauhnya ni kalau nana nengan ni, tapi ni sikulu, japa ni sikulu. Kamu kalau kena itu tu ini, nyuruh dengan apa yang semua ini ingin picu tiga cubit. Hongan nato kata semua mata hilang ani. Upakal langit tak gaya, naji lock tu tak gaya olehkan. Imminya hitchoni upat jeng kalau sugi malika hati atau halal kami. Ami suka lock sunilu isu ame semua. Mana December makku tilu, tanun kating nari aksi macam tu. Nari dah imi kata, nari bakkata tay mangat. Saya kasih semua kita, ambalok. Saya ni upat sima jawab. Saya ni sih kuno kerjengan. Nyerilang aja kerja ni suno orang ini tuh sangat tuh ini rakyat tegan ni. View gun nak hujung kalau kami suno jauh. Tama ko. Saya ni sih kuno. Biji kata agak langit. Kait lo aku tiga lo ni tu ni. Nyerini. Una bingga kerja tu ni. Usit cutik, tamawan negeri aku ningit itu hangi alium ia wahat temata. Sanak kosak tu hal itu angkat. Sunah mengata takuk ya tu ina hatta suni. Mama kau nak belajar mual tu jahal tau kata hai gay la tu ina hatta suwit usingat tu hatta suwit. Kimbau tu ina tigo usit cutik. Ugu takal lah tu golunni. Oh nak tu palo balai mata aku muti kucau balai jangan mata oh namu kimau tin kijau di cukupu kita, tama wasano sahangan oh tama tak akhir tu ingin tu ingin tu palo kata kata email tu melinya tu lengan bunga lah jop tahalau kata loni tama kurang pilih meyak masa kau cuta isu main nak kucang walau memetan ibu liut cukupau dia jaga tinggal cuta tau. Undia tu kegalau lop tu juga nak ajak tu lawan mikat tak, isemanya. Nyeri hati kita orang kan unikah tau hatta kelal lagi mak. Nyeri hati kita orang kali tanya kimo ni kau hakai entah mak. Hari macam tu semua tu jangan ikut. Ajak tu semua hati kita orang kau makoi nak sunuli. Naulak nak tuk sunulu, lobster semua nak kata ni, ammalu. Ubi log nak tak kuning ini orang ni ubi log kasih orang mata orang ni ubi ni orang jauh kasih orang ni mata ubi log terus nulu isuma ini negri yang lasu nuk way ni terus nulu tapi macam lau mian nuk negri ini nasu nuk negri yang palau ini nanti lu nuk tapi ni pi cakap tu tama masakan orang cakap ni mat utai langa botit Orang tu palam, utai langa botit. Lagi itu ni lo, Sila kapokhauden ni tigo me apyo go maten hakokta uguta pitan tumiyo yotsuna mitukanga yo tanalo ilolito akallanga manerakto balotsuni takto galavinga sagalal ten ni ridiru ikitchuri chahare lengo nga suti takto galam ni sisum ni mata e metti minirutsunu Junaut samiga miliona nugajarela ngina nilonni atuinna oktaw halong meju onak maraktaw sakalwa lapchugulu kapichugulu sabi bibliotikutsu takunga pit nakagiya kaswa sijaka tamanna immo suno manga sunata hang manga immo takugu malaksugu nakata khajagani takani achhabalo kale me jauga apitelong bogotoiloani Pilaptau hajani malikattaja kor sintatsuminga savinni teemet selon ten nyrhatiga nyrheung mito alungun allagotik sajalungun ikkotik sajalungun nyrheu jokitun liyei lalungmaanga ijulok tukallaapituina sunuk sunavva ijulanga laksunuk inguninga nyrheu Isumain na takokan nito alam sa tenga na tusya ka alam at suni iga yung lutak ka ni sa ilangan ni tsakala tamag kuning iga yamin paong ato yung nahumut yung kataya kata suni ping pang to yu yakto na kini teme yung suni teme tumik nuri kata lang mga ma isumain na akyat tunak tuni tamag kuning agala unik ka sa makalwat ngin na hungan na tigala kaso ato yung nasugit tusakal langit na kayay uhaya ulang mata huwiyan at tuso mata tamat suminga nikalap pa bituin na kung sunalo ang kalok tiyo
0: ahay at atsel kiyo divinigaw na ahig hungi ang ulok si mayok yayi hungi ang ulok si mayok unikaw tak mayok ahay nako may bagayala ulo may nalakon na si kenna magatsi tutabim mi Hai, how but aling isung awalak mimat? How but hakilak mayuit? Dekani rally North Carolina ngoyumik mantriakut hakilak tweet sulit. Takun nalak ko si unna veli matsinu. Hai, ukuali silinia dikko hausya kaintangit haupa mouling ayue aling isung awalak tumit. Nuna vimmi, nuna tsebun milo silang emailing alak tuigok, layuk. Kutuwa ka pa mi kapat, sikin ni Valulak niya nagaktar mi yuok. Ano walak suni, sikin ni ulo ni Iulo, ako ni nga ni 20 mitsungo ni Limbik. Oko ni halak niya nagaktak 16. Sani kilwa milo, sikin ni lak mi yuko nubiyelo tilo, ala kililiw mi laks tilo ulakot. Ano walak niya nagaktak, sikin ni ulo ni Iulo, ako ni nga ni Tumik, 30 mitsungo ni Limbik. Oko ni halak niya nagaktak plus 10. Umiyak milo, sikin nilak mi yogok, nubayalo dilo. Ano ilak su dilo, sikin niulo ni kiulo akuninga ni tumik, 20 mitsungo nilimik. O koninga lo, plus 9. Inuktua milo, alla kilili milak mi yogo ulagot. O koni halak niya nagaktak, plus 2. Pupig nito milo, sikin nilak mi yogo nubayalo dilo. O koninga lo, plus 5 milak niya nagaktak. Ako libi milo, sikin nilak mi yogo nubayalo dilo. Okone haklo tilogok plus 2. Ibu yubi milo nubuyalak miyogok. Datsiligi lak niya na tausun lo lakot. Okone ngalo plus 1. Salo nilogok nubuyalak niya na tausun. Sikin nilak so tilo nubuyalo tilo hitigaligi dokpat. Okone ngalo plus 1. Milak niya na tak. Kaya siya mi raknin lake milo nubuyalo lak niya na tausun. Okoning alo, 0. Huwag tamilo, nubuyabalulak mi yugok, ala kililiw mi lagalwak suti ulagot. Ano kilakso nilo, nik iulo at wak niulo akuninga ni tumik, 20 mi sungo nilimik. Okoning alo, plus 2. Kangik sumillo nubu ya balulak miyok anu ilak suti atu agni dumik 20 mi tungu ni limik. Oko ningalo plus one. Au palum milo nubu ya balulak miyok anu ilak suti atu agni dumik 20 mi tungu ni limik. Oko ningalo plus three milak ni anakak. Tasiyok milo nubu ya balulak miyok anu ilak suti lo atu agni mi pisimayumik 20 mi tungu ni limik. Okoningalo plus four mi lak nyan raktak. Tamanilo kutuami sikhin ni lak nyan raktak mi yuok nubuyalo dilo. Nubuyalo mi lak suti lo lakut. Anuilo talo atuak nimi pisimayumik 20 mi suungunilimik. Okoningalo plus five mi lak nyan raktak. Kayang sual tuamilo hannikala lak nyan raktak mi yuok nubuyalo silutik. Anu relaxuni atu agni dumik 20 mi sungoni dumik. O kuning alo plus one. Nuna cebu milo nein namik. Hope deo milo. Sikhini valo lak nene rakta mi yugok. Anu relaxuti lo niki ulu atu agni ulu akuningani dumik 20 mi 40 mut sungoni dumik. O kuning alo plus six. Pausveo makovin milo. Sikhini lak mi yugo nubo yelo dilo. Anu relax when you need you to agni ulu akuninga need to make 30 meet 50 mut sung on ilimik. O kuninga lo plus 6. Tako taka silni adikut hau sa kenta ki hapa mauling a juit. Nuna vimi, nuna tsevo milu. Ahai, na kumai mareala tutta vimi na ala unna si kenna miritsi. Nihitsi vitsi u siya langat salok miritsi. Mahai langat oa rotsi lo imma hauti tsa niatta si tsia lusi. Na mokala lo ay toa rotsi uhauti tsia lusi. Suli hau yumanangi tumutiki taukalla unna miritta. Ammalo aupak tumi CH kalalak pusi mantriakut hakik to alami mata. Hihihi, ahai. Nakumi marialo. Naala ko na si kenna mga tsitut tabi mi kamatsiala nga pasi. Hungap pasi.
3: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late breaking news from reporters across the country straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video, CBC News has got you covered. Connect to the world. Download the free CBC News app or visit cbcnews.ca.

0: feel so blue. He said.
1: Mana pelajaran orang lagi yang nak telat saya ikut utara yang nak tuk teman yang katik sila wang Roberts kabito. Wacau tau.
2: Ulakut agi ulukut si bisu kau tak temui pemberler. Uang kau siang lalu 35 ni aku gule anguti amun 16 ni aku gule ubikang pasir cecileng osi majuit amisun nus nasi uti nuk hati tau lauk tilu kue halun ni nuna bumi pale si kohak si majuit aku aguna ni si lauk tuit illu inak tumik sakulik si majumik cocaine amalukin au jang ni nasi ngosalang ni ame unukun anguti 7 nut pasir jauh tuti halik tuk Iloi nak tu pintu tinggal logo, amalu suku sejak tu minat ulur yang nak tu meeting cilu ni. Tahun 16 ni aku kulik nuna bosila tahun ini mew. Tapi mah tau iloi nak tu pintu tinggal logo pasi jatuh jalan yang ulah waktu. Amalu pesi macam tu minat suka nak tu ni buat cakap waktu ni. Tahun aku tiujuk tiga jauh kerja. Amalu ikat tu ibu mauti lah tu pina suah suah lah tu me. Pada si kohalau macam tahun aku ubik kau jauh. Ani titau lauk tu amalu nuna bumi aw lak tu ni ikhalu nut ikak tu ibi mauti khujau lauk tu jun ngulakpan idlu kicang ni kamalu nini walau tihat tak tu takau ngilu kutau na pangu hatau ju nuna bumi Cecilia Neverna Lyon minister nuna bumi idlu lakajak jua kunu ukhalau tu maligaleo bimi ipacak tanna illu la gajik ila taqo illu la gajik qatile wata khaptu mini ange khatigi tutik build canada homes kunni dai malonge khatigi nami nuna bu illu la gajik tu aku $241 million ni tuni jawjun government to kunni
3: this agreement will not solve
2: tana ange khatigi ni jo illu nangin ne akau ngelew rutani nunguti tjang tu kseni pigaru tu chaba ju nuna bu mut illu Angkara jauh jauh itu mako ilu tu inaung mata kesiani, kanu ingin ni kena kutu inai ilinnya amnek ikanai jahamnek, atanat tu minginnek nula siapa hamnek mulu tu kanga mata 725 jauh itu mako ilu le angukun nalar tu nuna bumi, mako kena kutu inang nula ilu kejauh kun nalar tu kamalu, akikitu jauh milu tu. Nuna bumi takko nuna lino pidi cerdik haluga soan nemut nacira soan nacilere nemut lu takko katimati ciga ngalak tu nacit micanu takko ate haluni kingunitini man amalosibunitinun nacit pibale kasoan nemut kina ojaleo kutau kasoan luni tai malu takko innai asibakti meksokti amalu asingin nacit lege hatta syukai hujau neaktuin Kay kujau ni aku tuin, aku cuma jatuh angin ni unik kahaya aku lutik amalu katut jahat gigi akan yang lutik. Craig Simailak, minister nunalin nupedi ceritinu, malikalu bumi pasau kalau tu teh mago halunani tu kesinir lutau si mama ta tamakku nak cid pimakai mata inu semut nunabumi. Aka aku rasa Johnny nak cheat, nih kiki jauh mata anu kahal yang ngobat tuti, so nak kota kahal yang ngobat tuti, tau sih kota ngobat tuti, amalu tak kau kau je macam mari luti, umajum nilu saput jigo tau luni, nunaput, kal nak cakap soal ni mukati mana ulah tu, February 2027, kaju silah tu. Tana tau kana tele mami pivalena mo minister Melanie Jolly naluna xilo tu ta ko kina o jail ilinne ro tau ga kana ne tu ipacha ihaluni tu ni ta ko ngala atok tau si mana panu go akit tu ga ro tau battu malunu na bo kana i jakta khatse ani amat nuna bo kava maku la kava mato hakku 1.5 million aka go no pinga sunut amalunu na bo government $500,000 ni
3: we all want to have the right workforce with people employed ko ngala
2: kana i jak ngungun na cherne amata kana i ja khatse alu ti lukina kutu ni ilagi ngujunut amalunu nelingin nun Tema lu tak kuat